0: parce que du bolone serigne pissou somalim idu radja nami
1: jene la ko do am
0: idu na la ko radja do
1: ah ma to ko to ma betama betama bu radja nami ngona soni do habe
0: betama ma radja nami fa jolu mate
1: betama holo
2: radja nami
3: ulbala
2: waylo so wala ko bolo bolo ko bolo radja nami
3: si wora ulbalu ballo sinura sinu radja mangalu parce du boloku
2: ola radja nami
3: jema di sida
2: adeu radja nami
3: adeu atau gua udah aku.
2: Kita tahu.
3: Udah lah, gua udah aku.

0: Dadal. Bau lah kuasa dua lokai.
1: Iya, gua lapar sih dua puluh.
0: Nah, di rumah mi pas dua puluh kuring.
1: Hei, juara dungdang, juara panen. Molo persebut bulu mohon home dongani. Alap iya. Bulu nanun home dongani.
0: Ba, kami ibu ibu ulah kuat ibu awak.
1: Hari ke hurwa.
0: Ibu bawa kos satu tuan untuk tuan selak kerbau yang muda. Baulah.
1: Dah olah kader kerbau yang kau juara lubang.
0: Baulah persebut bulu.
1: Molo persebut bulu mohon urut imajinat tamar babu kembali.
0: Iyo. No.